0: Older Black.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
10: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
11: Kebobolan? Mens tahu,
10: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
11: Velpo?
10: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
11: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
10: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
11: seperti kita-kita.
10: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
9: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat ini pekerjaan menuntut banyak orang untuk duduk di depan laptop selama berjam-jam. Padahal, aktivitas duduk kerap dikaitkan dengan sedentary lifestyle alias gaya hidup minim gerak. Kebiasaan sedentar diketahui bisa merusak kesehatan secara perlahan. Saking berbahayanya, beberapa ahli dan media menjuluki duduk lama sebagai the new smoking. Duduk terlalu lama dianggap sama berbahayanya dengan kebiasaan merokok. Berikut bahaya duduk terlalu lama yang dirangkum dari berbagai sumber dan telah dibuktikan dalam penelitian. Meningkatkan resiko akibat kanker. Ini merupakan hasil dari studi terbaru tentang dampak buruk duduk terlalu lama. Mengutip dari The Guardian, duduk lebih dari 30 menit setiap hari ditemukan dapat meningkatkan resiko kanker. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal PLOS Medicine ini melacak lebih dari 900 ribu orang selama satu dekade. Resiko kematian akibat kanker akan meningkat untuk setiap jam tambahan duduk. Kendati demikian, peneliti juga menemukan menyelangi kegiatan duduk lebih dari 30 menit dengan aktivitas fisik dapat membantu menurunkan resiko. Cobalah bergerak setiap 30 menit dengan berjalan-jalan singkat. Penulis utama studi dari Glasgow University bernama Frederick Ho menjelaskan, pedoman saat ini umumnya berfokus pada aktivitas fisik intensitas sedang hingga tinggi, namun gerakan ringan juga tidak boleh diabaikan. Cara ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: berlebihan mencela dunia. Ali bin Abi Thalib pernah mendengar orang terlalu mencela dunia. Lantas beliau mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia adalah negeri yang goni, yaitu berkecukupan bagi yang menjadikannya bekal akhirat. Jami'ul Ulum, halaman 350.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
4: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah. Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
8: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
11: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
10: Cocok banget sama tema pesta kita.
11: Setuju.
10: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8.5+, yang bagus buat tubuh kita.
11: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
10: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
12: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
13: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers!

0: Moderator Bond dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat ini pekerjaan menuntut banyak orang untuk duduk di depan laptop selama berjam-jam. Padahal, aktivitas duduk kerap dikaitkan dengan sedentary lifestyle alias gaya hidup minim gerak. Kebiasaan sedentar diketahui bisa merusak kesehatan secara perlahan. Saking berbahayanya, beberapa ahli dan media menjuluki duduk lama sebagai the new smoking. Duduk terlalu lama dianggap sama berbahayanya dengan kebiasaan merokok. Berikut bahaya duduk terlalu lama yang dirangkum dari berbagai sumber dan telah dibuktikan dalam penelitian. Meningkatkan resiko akibat kanker. Ini merupakan hasil dari studi terbaru tentang dampak buruk duduk terlalu lama. Mengutip dari The Guardian, duduk lebih dari 30 menit setiap hari ditemukan dapat meningkatkan resiko kanker. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal PLOS Medicine ini melacak lebih dari 900 ribu orang selama satu dekade. Resiko kematian akibat kanker akan meningkat untuk setiap jam tambahan duduk. Kendati demikian, peneliti juga menemukan menyelangi kegiatan duduk lebih dari 30 menit dengan aktivitas fisik dapat membantu menurunkan resiko. Cobalah bergerak setiap 30 menit dengan berjalan-jalan singkat. Penulis utama studi dari Glasgow University bernama Frederick Ho menjelaskan, pedoman saat ini umumnya berfokus pada aktivitas fisik intensitas sedang hingga tinggi, namun gerakan ringan juga tidak boleh diabaikan. Cara ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Udah bisa ditebak ya, kalau di Selasa jam-jam seperti ini, saya sudah siap habis-habisan buat bikin sensasi, senggol sana sini, dan bakalan habis-habisan juga ngegoyang Anda sampai nanti di 2 siang pastinya di Galeri Dangdut ya. Dan gak terasa juga sudah hampir separuh Juli 2026. Bayangin aja, tapi gak perlu dibayangin lama-lama, jalanin aja, biarkan aja mengalir, tapi tetap punya program gitu kan. Mudah-mudahan di hari ke-14 Juli ini semuanya benar-benar lagi pada apa ya, pada sehat lah ya. Ya, utamanya sehat. Ya, sehat lahir batin. Kalau masih kurang sehat, saya cuma punya saran sederhana banget. Gabung aja di Galeri Dangdut. Kalaupun nggak request, dijamin teman-teman yang bakal saya hadirkan sampai di 2 siang. Semuanya teman-teman hit. Semua teman-teman yang bisa bikin badan goyang dan bikin menyenangkan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

107,2 Murad FM. Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di Galeri Dangdut ya. Dibanting-banting gak kebayangin ya, tapi kalau dibanting-banting harganya, kayak kalau lagi apa namanya itu diskonan gitu ya, semua orang suka ya gak sih. Tapi kalau cintanya dibanting-banting, aduh kayaknya enggak deh ya. Yang suka banting-banting deh. Tapi memang tergantung ya, banting apa dulu, banting harga ya, semua suka. Sorry ya, ada yang lewat tadi, gak tahu binatang apa masuk ke lubang hidung, jadinya gak fokus. Ya udah, selamat siang dulu, ini udah siang kan, karena sekarang sudah 50 menit dari 10 waktu Indonesia Barat. Oke, apa kabar nih, saatnya saya bikin sensasi, senggol sana, senggol sini. Jeng Nelly, denger-denger Jeng Nelly lagi bergairah banget ya hidupnya ya. Pasti kehidupan asmaranya nih lagi bergairah, itu yang bikin Jeng Nelly selalu sehat. Makanya jangan sok jaim ya. Lansia-lansia, tapi masalah asmara jangan berhenti gitu kan. Apa kabar Mami Keiko, thanks banget ya. Baru pulang, gak capek ya, pergi terus ya. Pagi juga, kalau Bu Ida sekarang udah di Madun, mana jadi gak dengerin. Waktu di Papua suka dengerin melalui streaming. Kenapa ya, heran juga sih. Oke, malam juga buat, ini nih bener-bener, yang di Mospati apa kabar, lagi dengerin apa enggak. Sementara buat cinta makin menjauh, gak tahu kenapa. Atau jangan-jangan memang cinta sekarang problem ya, kalau dengerin melalui yang manual atau bahkan melalui streaming juga lagi problem. Problemnya di kuota kalau streaming ya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bisa gabung lagi ya. Sehat dan salam semua buat yang ada di desa sana. Iya kek. Buat Nirmala, ya ampun gak nyangka sih, kejutan banget ya. Buat yang di Lumajang, oke lah pokoknya nanti 8 Agustus kita lakukan ketemuan ya. Yang jauh-jauh aja pada datang, moso yang lokalan gak pada datang, keterlaluan ya. Buat Keko, ternyata tahu juga Sri Devi ya. Saya terus terang gak terlalu, ya pernah sih waktu di ADA Sukarita. Cuman yang ini sih koleksi terbarunya Sri Devi, Buta Karena Cinta ya. Jadi

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Donor darah membuat tubuh menjadi lemas dan tidak bugar. Itu mitos. Faktanya, tubuh tidak akan kekurangan darah secara ekstrim. Proses pengambilan darah hanya memakan waktu sekitar 10 menit dan petugas medis akan mengecek tensi serta hemoglobin Anda sebelum donor.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

107,2 Merdat FM. Di belakang suara saya ada Gunawan, jebolan DA, yang performanya kayak penyanyi pop ya. Tongkrongannya juga gaul banget, suaranya oke, dan single terbarunya Terjebak Rasa Nyaman ini menyadarkan kita semua. Jadi kita itu harus punya keberanian, jangan terus-terusan berada di zona nyaman. Tapi ya lihat-lihat dulu juga sih, seringkali juga karena kita ngerasa sudah asik di zona nyaman, kemudian kita mencoba progres, mencoba hengkang, mencoba cari celah dan segala macam. Tapi bisa juga kan, akhirnya justru kita bisa terpuruk, bahkan lebih dari gimana kita pernah menikmati atau pernah berlama-lama di zona nyaman. Jadi intinya ketika kita pengen ada perubahan, ya tentu semuanya harus dipikirkan dengan ya dengan pikiran yang jernih, dengan logika dan segala macam, dan ada pertimbangan-pertimbangannya, ya nggak sih? Oke, masih di Galeri Dangdut. Sementara sekarang kita sudah di 30 menit dari 11 siang. Saat sebentar lagi lah ya, Anda punya waktu buat break, manfaatkan waktu jeda, karena jeda itu bermanfaat banget. Bukan berarti kita ngerasa berarti kita itu staminanya lagi nggak bagus, lagi down, nggak juga ya. Jeda itu harus dimanfaatkan, jangan terus merasa karena dikejar deadline, ada target, tetap harus ada waktu jeda dan luangkan, manfaatkan dengan baik, karena sedikit banyak waktu yang kita nikmati pada saat istirahat, pada saat jeda, asal berkualitas, itu akan mampu meningkatkan produktivitas kerja kita. Jadi jangan salah, seringkali orang-orang yang pekerja keras suka nggak, bahkan kadang-kadang saya masih punya stamina, saya masih bisa fokus, bla bla bla bla bla. Nah, akhirnya pada saat-saat mungkin sore atau bahkan menjelang malam udah KO, ya kan? Jadi intinya tetap ada waktu jeda, dan memang ada waktu ya, diluangkan, dimanfaatkan. Bisa buat yang punya kewajiban sholat, pastinya buat sholat zuhur, buat santap siang ya. Habis itu boleh relax ya. Jadi 15 menit saja kalau bisa benar-benar dimanfaatkan untuk tidur misalnya. Itu kalau berkualitas, wow, bangun jadi fresh, bisa muncul ide-ide baru yang tadinya ngerasa mentok, tiba-tiba ada jalan keluar. Nah, manfaatkan saja. Jangan sok-sokan ngapain sih pakai istirahat segala macam. Oh, saya masih punya stamina oke dan segala macam. Iya sih, sekali dua kali barangkali gitu ya. Tapi kalau udah berkali-kali, ya udah deh, kita fokus saja sama Selfie ya, Mak. Ini juga jebolan DA nih. Karakter vokalnya Selfie itu aku suka banget ya, lembut, dan dia nggak ngekor si siapa pendahulunya, si siapa namanya sih,

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: berlebihan mencela dunia. Ali bin Abi Thalib pernah mendengar orang terlalu mencela dunia. Lantas beliau mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia adalah negeri yang goni, yaitu berkecukupan bagi yang menjadikannya bekal akhirat. Jami'ul Ulum, halaman 350.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Kembali dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun, saya sinamukan lagi kawal Galeri Dangdut untuk kesempatan Selasa ya, 14 Juli 2026. Barangkali hari ini ada yang tengah memasuki usia baru, usia kelahiran, pernikahan, atau hari-hari bahagia yang lain. Anggap aja lah, sekalipun enggak secara langsung saya ngasih ucapan ke Anda, ngasih kado, anggaplah dari awal jam 10 sampai nanti di jelang 2 siang, tembang-tembang dangdut yang pokoknya keren-keren, itu kado cantik saya buat Anda. Mudah-mudahan bisa melengkapi kebahagiaan Anda. Dan jangan lupa bersyukur ketika kita diberi kelebihan umur ya. Padahal sebenarnya kelebihan umur akan mengurangi umur. Ya udah deh, yang penting disyukuri, selalu jaga kesehatan dan penuh kelimpahan, ya keberkahan, kesehatan, rezeki yang gak pernah macet. Aduh, asik banget dong kalau rezeki gak pernah macet ya. Sekarang sudah 26 menit dari 12 siang, barangkali break sebentar Anda manfaatkan buat kewajiban sholat duhur yang punya kewajiban. Kalau yang gak punya kewajiban ya bisa buat manfaatkan apa saja lah. Mungkin santap siang atau sekedar ngelurusin badan gitu ya. Karena seharian kan sudah di belakang meja capek, jangan dipaksa untuk diterusin kerjaannya meskipun Anda udah kebiasaan dikejar target, deadline segala macam. Pokoknya kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau di suasana hati kayaknya lagi gak memungkinkan, lagi ini kan jam-jam istirahat, jadi istirahat aja dulu ya. Yang penting target hari ini terpenuhi. Kalaupun meleset, itulah hidup ya. Apa yang ada di pikiran kita gak selalu sesuai ekspektasi kita, dan itu hal biasa, nggak usah lebih-lebih amat ya, hadapi semuanya ya. Macam kayak teman saya Samira ini, dia pokoknya hari-harinya selalu dipenuhi dengan keceriaan ya. Kalau jalan nggak pernah berhenti ya, kalau ngomong juga susah di stop, kalau makan juga susah di stop, katanya semuanya serba dinikmati, disyukuri. Itu Samira temanku. Kalau Samiranya si Danang beda

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Mode Rush.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sahabat Murdato, sekarang kita sudah di menit ke-41 dari satu siang. Itu artinya 15 menit ke depan saya harus bubarin ini Gari Dangdut. Iyalah, masa mau bertahan sampai sore? Saya yang capek. Yang dengerin juga pasti capek. Oke, sekedar bercanda aja. Mudah-mudahan di hari yang ke-14 Juli ini semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Kalau di sana-sini masih ada yang merasa kurang puas, di sana-sini targetnya nggak terpenuhi, bahkan nyaris hari ini kurang menguntungkan, jangan terlalu lebih menyikapinya. Anggap saja hal-hal biasa, karena hidup selalu penuh dengan dinamika. Kalau hidup nggak ada dinamikanya, mandek. Sama aja mati, ya gak sih? Oke, selamat siang. Silakan lanjutkan aktivitas-aktivitasnya. Mudah-mudahan hari ini hari yang sangat menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

News 107,2 Moreto FM. Terobot Moderato, inilah My Body Isn't Ready, karya terbaru yang diluncurkan oleh Summer. It's the 4th of July. My friends wanna catch the time. Summer punya video musik untuk single andalannya My Body Isn't Ready. Proyek visual ini menjadi sangat menarik karena menggandeng aktris indie Nova Reid dan juga aktor Josh Houston sebagai model utama. Tembangnya menyuarakan rasa tidak percaya diri mendalam terhadap bentuk tubuh dan penampilannya. Meski begitu, karya ini menjadi menarik berkat irama dan juga lirik yang diusung oleh Summer. Mau bukti? Langsung aja nikmati tembang yang satu ini. Pastikan dirimu ketemu sama versi lengkapnya di Radio Moderato dalam program Espresso.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: berlebihan mencela dunia. Ali bin Abi Thalib pernah mendengar orang terlalu mencela dunia. Lantas beliau mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia adalah negeri yang goni, yaitu berkecukupan bagi yang menjadikannya bekal akhirat. Jami'ul Ulum, halaman 350.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.

News 107,2 Morata FM. For years you fed me only crumbs. Kerabut Moderator, hai, Dian Ratna kembali menyapamu dalam Star News. Kali ini yang direkomendasikan untukmu adalah karya baru milik Katy Perry berjudul Watch It Burn. Katy Perry membuka babak baru lewat single pop rock yang luar biasa. Tembang ini menggambarkan seseorang yang meninggalkan hubungan panjang demi memulai hidup baru dan menempatkan diri sebagai prioritas. Musik video sinematiknya sangat menarik, menampilkan transformasi Katy menjadi sosok hibrida kalajengking manusia sebagai lambang amarah dan pembebasan diri. Oke, mari kita nikmati teaser singlenya. Kalau kamu mau ketemu sama versi lengkap, gampang banget. Bisa di program Expresso yang setiap harinya menyapamu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The salon.

0: Mitos atau fakta?
1: Donor darah membuat tubuh menjadi lemas dan tidak bugar. Itu mitos. Faktanya, tubuh tidak akan kekurangan darah secara ekstrim. Proses pengambilan darah hanya memakan waktu sekitar 10 menit dan petugas medis akan mengecek tensi serta hemoglobin Anda sebelum donor.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: kelebihan mencela dunia. Ali bin Abi Thalib pernah mendengar orang terlalu mencela dunia. Lantas beliau mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia adalah negeri yang goni, yaitu berkecukupan bagi yang menjadikannya bekal akhirat. Jami'ul Ulum, halaman 350.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Operator Bank dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat ini pekerjaan menuntut banyak orang untuk duduk di depan laptop selama berjam-jam. Padahal, aktivitas duduk kerap dikaitkan dengan sedentary lifestyle alias gaya hidup minim gerak. Kebiasaan sedentar diketahui bisa merusak kesehatan secara perlahan. Saking berbahayanya, beberapa ahli dan media menjuluki duduk lama sebagai the new smoking. Duduk terlalu lama dianggap sama berbahayanya dengan kebiasaan merokok. Berikut bahaya duduk terlalu lama yang dirangkum dari berbagai sumber dan telah dibuktikan dalam penelitian. Meningkatkan resiko akibat kanker. Ini merupakan hasil dari studi terbaru tentang dampak buruk duduk terlalu lama. Mengutip dari The Guardian, duduk lebih dari 30 menit setiap hari ditemukan dapat meningkatkan resiko kanker. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal PLOS Medicine ini melacak lebih dari 900 ribu orang selama satu dekade. Resiko kematian akibat kanker akan meningkat untuk setiap jam tambahan duduk. Kendati demikian, peneliti juga menemukan menyelangi kegiatan duduk lebih dari 30 menit dengan aktivitas fisik dapat membantu menurunkan resiko. Cobalah bergerak setiap 30 menit dengan berjalan-jalan singkat. Penulis utama studi dari Glasgow University bernama Frederick Ho menjelaskan, pedoman saat ini umumnya berfokus pada aktivitas fisik intensitas sedang hingga tinggi, namun gerakan ringan juga tidak boleh diabaikan. Cara ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 모두 라고.
1: 미터스 아타카 팍타.
2: 도넌 다라 membuat tubuh menjadi lemas dan tidak bugar. Itu mitos. Faktanya, tubuh tidak akan kekurangan darah secara ekstrim. Proses pengambilan darah hanya memakan waktu sekitar 10 menit dan petugas medis akan mengecek tensi serta hemoglobin Anda sebelum donor.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
3: 107,2

Salam sejahtera Bapak Ibu Radio FM Madiun Wilujeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mekke volume lali nggih. Sing siaran siang kok ora dipencet di mute dadal. Untung ora ngomong apa-apa, lho ngira patek permono gitu. Untung lo tutuk mikir tuk-tuk lo. Lah kok nyuara? Ternyata gitu. Jadi jih, ngaturaken kawula jengan dumateng kang dalu menika tansah setya lan tuhu midhangetaken program dangdut langgam lan campur sari kapang kula kalih panjenengan mugi-mugi panjenengan ugi mekaten kapang kalih kawula senajan to pepanggihan namung lumantar dirgantara 107,5 MHz Moderat FM jalur musik lan informasi mugi-mugi saged ngraketaken kekadangan kula panjenengan basane ingkang asring kawula aturaken renggang kula kamabyor po pulut jarak yang memisahkan tapi kalau ketemu seakan-akan menjadi saudara yang begitu luar biasa ngoten nggih. Nah nuriji kala dengan telu menika kala res dintene Selasa Pahing nggih 14 Juli 2016 nggih. Kados padatan tembang dangdut langgam lan campur sari badhe kagiyaraken atus paripurnane ngati coro wontene. Halo, halo, halo. Sedulur kula sedaya. Ingkang remen kalian tembang dangdut langgam lan campur sari monggo katuran sedaya tu manunggil raos wonten ing program menika wontene ingkang badhe derek ngregengaken monggo ngamprah tembang pareng mawon oleh-oleh saja. Boleh, boleh mawon. Wonten WA SMS 081-234-1472-72 telepon online offline wonten 0351-454-312 utawi saged sambutan lumantar IG-ne moderator wonten @radio moderat FM lajeng Facebook fanspage pun wonten moderator spasi FM spasi Madiun.

Kedanan sampun kapiaraso para pemidang atus no danulang kamso jambur sari ngaturakan krimanun kagam kawika tajaman gih mas wah jen semangat bakulan yun weh pengendak anak avatar mas belum mas eh alah petok kancane ngeten iki ngusadani raos kapang suwe ra petok gitu petok iki seminggu pisan nggih mon nggih istirahat sik mas lah nggih kalau tak lanjut nih tugas gitu kakek panjenengan ingkang nembe mon midhangetaken program Dalang Buri ngantaraken kawilujengan ingkang sampun ngamprah tembang ditenggo jeng Neli ngaturaken kawilujengan mugi-mugi tetep pinaringan sehat walafiat penting kirang setunggal menapa kirang limrah jenenge jer manungsa limrah mestine kurang akeh ya tetep panggah kurang napa mulai sithik yuh oke tembangipun ninggal tatu nggih nah di pentengga bibar menika mangke kula aturaken sampun siap-siap niki Mbak Epi Asmara walah outfitnya jos jismen gitu kalah nih kula mawon. Nggih. Ninggal tatu dipun tenggo Jeneli ugi wonten mulih panjenenganipun Mas Budi ingkang wonten Jalan Merapati. Kuwianipun error mboten error jane niku. Sing penting kersa setya tuhu. Napa nggih midhangane program menika nggih. Insyaallah nek kula niku tetep ngulir budi ben piye cara ngulir budi. Boten kula ngulir Mas Budi boten nggih. Ngulir budi meniku adalah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menampilkan apa yang panjenengan suwun lumantar WA ngoten. Ora kenek kula baleni ra kenek kula baleni ngampe WA-nipun kenek. Alhamdulillah niku sampun kenging. Jeng neling ngampe WA error ya HP-nya. Boten ngagem HP jeng. Niki langsung teng layar komputer gitu. Soalnya ngagem modem. Ngaten nggih Jeng Neli. Dipun tenggal bibar menika kula sembadani napa yang kados panyunan panjenengan pun boten sah kuatos. Wah. Wonten malih cat saja. Wah. Omong dhewe to pindah nggih Mas. Nggih sampun sawetawis meh gangsal taun teng mriki. Moderator rumpin kan Majen Sukono 137 Madiun saat menikah pindah wonten Serawi Barat nomor 59 59 mangan gitu mangan tuh mereka mangan apa? Enggi mangan ateges menikah bisa berkarya gitu bisa memberikan panjenengan liburan dan informasi kan enggi mangan namanya pun enggi berarti manfaat ngonten loh nah niki sinten namanya kok cat saja ngonten pun rename piyambak nih, rename cat saja. Iki kula simpen. Mbak napa Mas? Utawi Om napa Tante? Budhe napa Pak D? Penyiar laminipun nggih namung niku. Bang Haji. Bang Haji Odadan lha nggih. Kula kan olala. Oihi setunggale. Bang Haji Udada nggih panggah Serayu Timur nek mboten pindah kabar-kabar oh. Biasane sing ujub ning nggih mudeni mriku sange kula lanjih nggih nyuwun dongaipun kemawon muga-muga sedaya napa punggawa siar radio Moderator menika pinaringan set walafiat doiron mabatinan saged terus ngembun ngemban jibahan wontering Radio Moderator FM inggih ngaturne hiburan lain informasi dumateng panjenengan. Nggih. Silaturahmi lumantar dirgantara 107,5 MHz Moderator FM kanthi pangajep. Nggih kala wong kang kula aturaken renggang gula kemepir pulut nggih tapi nanggih tengan teng dhuwur teng andhap panggih estu wonten wajan kaya dulure dhek dhewe wonten lho. Nggih. Nggih, panggih pora kok nggih, nggih. Nggih, saya tahu sudah lu menikah. Saya tahu tak benar ini. Pas pawai nak penak metu loro karo suarane stereo kok. Nah, ini gila. Seweneng lu nak. Napa headset bisa ngiwan dengan stereo nantinya diem menjan lah gitu. Nek ngaturnya napa yang kang napa omongan itu bisa pawai nuk nantinya. Wah lah Puinu ki sapa to Mas? Penak ngoten lho. Saking penake nggo u. Wonten malih Mas Budi
Dereng sik ngamprah niki sik ngetik nggih. Mas Adi tonton jiwaan dalang puri do laku panggah gitu. Injin Mas Indrang wonten Mas Alfredo. Lah niki sinten nggih? Cek sik sabar Mbak Yomi. Mbak VL, wah, Mas Tommy Sakti, wah. Mas Agung Warung nggih, sawetawis tau wis dangu mboten derek ngregengaken kumpul kita dalem menika kita sah midhangane. Mboten sang goceki sirah mawon kok. Alah, ngene iki diparingi umbi Korea ngoten wis pangkling kula. Sopo Mas ne bingung sopo. Kok enek artis Korea nyopo aku ngoten. Tokone umbi konen iku lho Mas Agung, weh. Ini ganteng kok Mas. Wah, tambah ubi Korea ngono saya ganteng, saya fan kuakes njaluk tanda tangan, njaluk foto, aku bingung lek ngladeni ra koper bakulan. Ngoten nggih. Mama Tiara ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Sedaya ngatasi midhangane moderator wonten menawi mawon ngaturaken kuwi panun kagem kawigatosanipun. Dalu menika tasih wonten ing swasana wulan Suro utawi Muharram, gitu. Dhateng panjenengan ingkang tasih wonten kegiatan kathah pengajian lho niki nggih, kathah pengaosan wontene dhateng panjenengan ingkang badhe bidal pengaosan nggih monggo. Aku iki pokoke krungu suarane Mas Mukti terus waya mati karo bidal pengaosan kok krungu suarane Mas Mukti wis jan manggah semangat. Alhamdulillah kula dongane sing sregep rawuh wonten majelis pengaosan ilmunipun berkah barokah dunia akhirat ini gitu. Tujuannya dari pengawasan itu apa? Tolabil ilmi ora golek konco, maksudnya ora golek konco sing liya-liya nek konco silaturahmi petuk tetus kekancan keadaan mboten ana apa. Tujuannya pun menika ingkang bagian ingkang utami saking pengawasan itu adalah tolabil ilmi, luru ilmu dari apa yang disampaikan gitu. Dari ceramah disampaikan oleh ustadz utawi ustadzah utawi mubalik ingkang ngaturne materi dari sebuah pengajian ngoten nggih. Ora usah pilih-pilih. Aku nek gak kae gak budal, gak semangat ogah lho mboten oleh. Jenenge tabil ilmi niku nggih kudu sinten mawon ingkang paring penceramah. Han ingkang paring materi nggih kedah bidal. Sinten ngertos panjenengan gadah bahan kenek nggih tepo tulodo wonten agesang kula panjenengan saben dintenipun. Oh enak ilmu baru alhamdulillah. Aku nek kandhane pengajian iki kok ya ora ngerti nebabakan ngene iki. Lah ngoten lho nggih. Tomo iki nggih pengaosan, masane jenengan kula siaran nggih kali pengaosan. Lah njih. Tansah kula emutaken yen to lamun dados manungsa limrah, wah. Meniku kudu ngugemi napa ingkang dados kodrat irodatipun. Wah, agesang wonten alam donya. Inggih nglampahi ibadah kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Lho. Lah tujuane manungsa diciptakne nggih kan ngibadah kok nggih. Ibadah maktoh lan kowe rumaktoh nggih. Maktoh niku kados di jumbo kalian agama kula panjenengan Islam nggih salat. Wiru makto nggih. Sesambetan utawi muamalah ngoten niku kalih tiyang sanes ngoten lho. Terus ada hablum minallah, ada hablum minannas ngaten. Niki kelepet pengawasan urmasane piye. Lenci. Iki mengke babagan informasi enggak sama niku kedadosan wis panjenengan mboten sah kula aturaken nggih. Informasi ini pun sampun dipun wedharaken wonten media. Duka media TikTok, duka IG, duka YouTube lan sabtunipun akan kondisi terkini bangsa Indonesia mulai dari kasus besar sampai hal-hal yang terjadi di sekitar kita setiap harinya. Nggih. Alhamdulillah lumantar berita kalau wau kula panjenengan saged mangertosi kahanan ingkang wonten kianan kiring kula panjenengan. Nggih, dan berita besar yang saat ini sedang terjadi. Pun sah. Pripun nggih? Pun saya terbawa arus dengan adanya hal seperti itu. Yang terpenting adalah kita bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan edukasi, bisa saling memberikan informasi kepada orang lain gitu, yang tujuannya itu adalah baik gitu. Mboten sanggah gas perkawis-perkawis ingkang kula panjenengan ora kecandak.
perkawis, misalkan perkawis pusat dibahas neng warung kopi nggih ora bakal ketemu. Isane nggih adu argumen kan ngoten biasane. Soale kita hanya masyarakat biasa. Nggih, tugas kula panjenengan ndongakne mugi-mugi bangsa Indonesia dados bangsa ingkang baladatun thayyibatun warabbun ghafur. Mulai dari tingkat lingkungan setempat nggih atau SLS satuan lingkungan setempat kloren dari BPBD napa? Sensus nggih paham. SLS satuan lingkungan setempat RT RW gitu, minggah desa, minggah kecamatan, minggah kabupaten, minggah kota, minggah provinsi, minggah negara nggih, tawi pemerintahan pusat ngoten. Sedaya mugi-mugi badatun thayyibatun warabbun ghafur ingkang dipun suwun mangkaten. Bahasane wong jaman biyen mbah-mbah kula panjenengan gemah ripah loh jinawi wah jan loh jinawi ini kula jan kula diemen gemah ripah ne biasa loh jinawi toto tentrem kerto raharjo amin yang mujibah salin ya rabbal alamin. Sedaya balak bencana enggalau sirena wonten informasi-informasi ingkang saged wah jan mendinten niku mawon muncul teng beranda kula panjenengan nggih. Isine gegirisi ngeten-ngeten. Ning niku nggih kagem napa pengetan pangeling-eling dumateng kula panjenengan bahwasanya suatu saat itu bisa saja terjadi. Nggih, bisa saja terjadi dan itu kemungkinan terjadi dan tidak nggih wallah alam gitu. Sing penting kula panjenengan sampun ngasal informasi, jangan panik. Ampun terus tantrum dan sebagainya piye to kudu ngene mboten saged nggih. Sing penting kalau panjenengan tansah samat sinamatan sayu rukun kalih tanggone kanten tangga saking tembung jarwo dosa digotong lan disangga. Saudara yang paling dekat selain saudara kita sendiri adalah tetangga kita. Sing apik dikuatke guyub rukune sayu rukune kalih tanggane nek apa-apa gampang oleh itu lungan ngoten nggih. Kanten apapun yang terjadi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun dan wis pokoke nggih renek rencana dan sebagainya iso kedadean ngoten lho nggih. Pamira kita dikuatkan dari grassroots akar rumput sampai pusat pusat belah dengan Davide et Impera atau adu domba versi modern, baik dari segi ekonomi, baik dari segi politik, baik dari segi sosial dan budaya. Ini kira-kira yang berbahaya. Wah, nek kalau jelasnya sampai isu-isu orang rampung nih, bos pokoknya ngoten mawon globaling ngoten. Nih, yang penting kalau kali panjenengan tetap berpikiran positif, dados sae dan selalu menebar kesaenan saben dintenipun. Nih. Sedaya tiang niku sae sing mboten sae napa ati pikiran lan tumindake. Nah, kula mugi-mugi kalih panjenengan kelabet piantun-piantun ingkang dipun takdir dening astanipun Gusti Allah piantun-piantun ingkang sae ingkang tansah nglampahi kesaenan saben-saben wekdal saben-saben waktu. Amin. Satawis tempat cerita pun dipun midhangetaken kalangan rumiyin tetep setia tumanungi raos wonten Moderata FM jalur musik lan informasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

0: Bagaimana kalau teman-teman dan ulang kami soal campur sehari Jan ngerti ini lah pawenu wak di rumah ini gitu sakit kagem jambine saya sakit kagem konco cegah lek gitu lagi ngerti ini kenapa teng teras nyetel suantani pun radio moderato ngagem headset nopo ngagem mp3 nopo ngagem speaker aktif lan saat itu ngani pun gayeng gitu di om gih om gayeng lo nek panggil om gayeng niku seminggu sepindah menjelang jemaah karena ten om gayeng gadah program Jumat berkah gih gih sukses sehat terus nggih Om nggih. Nah. Lajeng nggih ngeten iki lho. Rabuk nyawa niku nggih kawastanan nggih ngeten iki. Niku bahasa ingkang kula natos ningali ngoten. Lho kok apik men kata-katane rabuk nyawa. Rabuk nyawa niku sanesipun pengaosan nggih hiburan ngeten iki lho nggih. Kurungane tembang-tembang niki kula leh gandeng-gandeng nih tembang siji lan sijine niku eram gitu. Pramila saking menika eman-eman nek mboten dipun midhangetaken. Nggih. Jenengan rungokne sak album ngoten niku alah lagu niku apa Ajeng Febria, Silviko Malasari gitu, Arya Galih. Lah ngene kan campur. Baniki niki niki swasana nipun, chemistry nipun, linearipun kula gandeng-gandeng ne mulai perwakane adicara kala wau. Wow, ngono ya Mas. Nggih. Dados wonten critane. Nah. Iya Mas, lagune pawen apa enake moderator diaturi kowe. Diaturi marah pinarak dhewe ra ngejak kancane. Lah, ngoten nggih. Kahananipun nek siang menika panas kepet-kepet kok panas kepet-kepet, panas kentang-kentang. Nek dalu para enjang buh ademe kekes mbedidi, nggih. Wonten Bromo mereka minus 6 derajat Celcius tuku nek tambah meleh. Lah. Wisatawan seneng ngerti woh-wohan tanduran menika ana apa membeku ning para petani rugi pileh panen. Ini adalah fenomena alam gitu. Kula panjenengan kedah napa kedah tafakur lan tadabur nggih dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos dipun jagi kelestarian alam dupeh panjenengan gadah kuwasa sak wiyah-wiyah sak wenang-wenang rusak ekosistem lan habitat alam. Kone alam wis ora iso bersahabat kali manungsa. Kados lagune panjenenganipun Romo Ebit G. Adi. Jika alam sudah bosan dengan kita, maka alam akan murka gitu. Murkane alam tanah longsor, gunung jeblug utawi erupsi, banjir bandang makan tang-kantang gitu. Lajeng napa malih sesar niku adalah kados dene tiyang niku nek napa babaran kan disesar dibelah, tanah niku terbelah. Enten sing kawastanan sesar Kendeng, sesar Bandung, lan sanes-sanes pun kang mboten kalau sebat kula mboten apal. Soale kula mboten ahli geologi, wonten dong nggih. Nah, niku sing kedah dipun waspadai. Gempa bumi, lajeng tsunami itu adalah bahwasanya alam sudah murka karena tingkah laku manusia yang semakin merajalela. Kudu dipun wigatosaken estu. Nggih. Ngerti nggon-ngonan apik gagel leh nganggone dadi tempat wisata dan merusak atau menghancurkan ekosistem atau habitat alami dari tempat tersebut. Karepe ya ben golek duit ning aja. Aja terlalu mengeksplor dan mengeksploitasi. Bolehlah kita menambahi, tapi jangan sampai merusak ekosistem dan habitat yang ada. Ngoten lho. Padahal kan tiangmu saat ini kena unggone wapi, wah kau mabeh ditebang, digawe glamping, gitu, digawe penginapan dan sebagainya, sehingga resapan air di saat hujan deras datang tidak bisa menahan dan akhirnya terjadi napa, tanah longsor, tanah gerak, banjir dan lain sebagainya. Yang dikategorikan sebagai bencana alam. Jan-jane kepo kali manungsa dhewe. Ben alam tetap lestari dipun jagi. Lestari alamku, lestari desaku. Nah, kadang kawis kula panjenengan niku kangen suasana jamar rumiyin. Nek para injang badhe manjing adzan subuh wonten tarhim. Shalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Suasana wangen nggih. Jaman riyin ya Allah. Omahe tasih tekel kadang nggih namung jogan, ngetos jogan nggih ubin. Diplester walus gitu. Ngoten iku dosa sayup-sayup. Tiang sepah dong gugahi putra putri ini punak lenduk. Wis arek mancing adan subundang tangi. Nuli wudu terus sembahyang. Dijak sholat jamaah sareng-sareng. Nek ngoten-ngoten dijak sholat jamaah wonten langgar. Utawi musola utawi masjid. Rin dari antar masjid antarnya langgar. Nyonggi ngarani langgar ya yang langgar wong tuane nyontoni bapake mendet kopiah baju koko sarung ibuke mendet mukena anake dijak beto sajadah wayem Ruben dereng enten padang jinglang kados ngeten iki listrik entene nopo senter senter sebatune gede gede nih kok nek awan di PP nek bengi dinggo meleh. Sami kali radio, radio ini batunya gede-gede nih kok. Nek siang di PP baterai ini, nek bengi dinggo rungokne wayang. Estu. Kulo menangis soalnya mbah kulo dhewe nggih ngampahi mekaten. Mbah, nopo to nek siang kok baterai ini di PP? Oh, nek baterai di PP le, baterai ini awet. Iso kok nek ngrungokne wayang, jaman semantes sing kondang-kondange sinten? Swarginipun kinatur sabdo. Swarginipun yang Anom Suroto ngoten niku. Wes tu seneng rungone wayang niku napa meneh enten tontonan wayang adoh dipuluaran diluruk. Wes tu saniki. Maprah. Enten wayang cedak jalange kondang enten males. Kerenten saniku kathah sanget hiburan benten kali jaman riyin enten layar tancap ngoten wah kula le kanca-kanca wis awan niku wis napa wis rembakan. Ko budal jam pira? Nah, ko manggon ning ndi? Engko sithik putar filme apa? Nah, ngoten niku. Ko tuku jajare ning ndi? Ngoten niku. Estu. Seneng guyub rukun, cara mengumpulkan orang dengan banyaknya orang yang akan dikumpulkan di satu lapangan atau tempat tertentu dengan ini ku lho. Ya berana tancep sakniki jenenge layar tancep di cepne nang lapangan ora patek pajeng. Kanten wis duwe layar dhewe ning omah. Duwe TV dipi niku nggih jos-jos TV. Enten sing 45 in, enten sing 75 in, 90 in. Estu. Iso ndelok bioskop dhewe ning omah dhewe. Inilah kecanggihan teknologi yang akhirnya sedikit demi sedikit memutus mata rantai silaturahmi dan napa nggih pertemuan kula panjenengan sing biasane mbiyen niku dipertemukan dalam suasana yang seneng. Iyalah wayahe delok layar tancep kok. Engko nek anu bar ngaji terus e. Ha ngoten niku. Bar sekolah mungkin ngaji jam kalih ngasar rampung. Lajeng anu gak sama jelayangan, ku nek kesel keturun kancane delok film ora delok dhewe ngoten lho ditinggal. Rumien luar biasa gitu. Saniki mboten enten lare saniki, lare saniki niku entene sekolah pokoke full day. Sekolah budal jam 6:30 mulai jam 3 sore gitu. Bariku kesel leren, bocake gak njowo gawe asli. Lo matur banten lho niki. Asli. Kok apa setuju nek full day? Soalnya apa bocah niku dididik untuk tidak tahu pekerjaan atau gaya omah. Pemulih tumrapun lare setri utawi piantun putri. Dan 6:30 mikir awak dhewe sekolah. Mulai jam 3 kesel. Arek-arek wong tuwa wis kesel ngantuk. Eh, bengi sinau awan isuk budal neh. Setu minggu prei karena kebiasaan dari Senin sampai Jumat yang seperti itu. Akan kayak males setu minggu dienggo gunane nggih poe enak-enak rebahan mager lan sak pitulane pun. Nggih mboten? Nah, setuju lho full day. Lore ora sekolah ana full day, gitu. Bar sekolah udah isuk budal dhewe bandung ngarit. Ngarit itu adalah suatu kegiatan nggih. Mboten kok ngarit nggo arit mboten wis paham kabeh nek ngarit niku tujuane ngoten. Ngarit itu adalah suatu bentuk tanggung jawab kita. Nggih, ngajari anak tanggung jawab, Le. Kowe tak cekeli wedhus, ngono nek bar sekolah ngarit yo, Le. Bar kuwi ngaji. Bar ngaji nggo oleh layangan, engko sadurunge magrib mantuk. Ngoten. Kegiatane ngoten seneng. Mungkin nek dong pinuju prei kegiatane golek iwak. Pokoke dina-dina niku walah antos. Walah. Rupane awak nyelili. Nyelili niku uwireng jlitheng gales. Nyelili nek arene kan kulo. Cilik ireng wah. Gales nyelili pisan gitu. Nek adus neng kali. Ora enak neng kolam renang jaman biyen kok. Candeso nek teng adusnya teng kali gitu. Teng lepen, bluron ngoten niku lho. Nah, seneng. Campur sapi barang nguyang sapi seneng. Lurin seneng jak bapak niku kan. Ayo le nguyang sapi sawan nang demen. Soalnya tujuane nggih arep adus neng kali barang. Seneng jak koncone nanti. Are gue sapi ki melu. Nanti gue sapi melu. Seneng saniki ora enak acara ngoten niku. Sapine sapa yang diguyang? Sapine dikumpan ning kandange dhewe-dhewe saniki. Itulah kearifan-kearifan lokal, suasana-suasana zaman dulu yang kadang kita rindukan di saat kita sudah umur segini, gitu teman-teman. Mestine kangen wala zaman biyen bapak ibu mbah sik sugeng saiki karek awake dhewe, umpama kula ngoten karek kula kali adik kula. Isane mengenang masa lalu landungane ahli kubur mugi-mugi pikantuk nikmat kubur dipun tebihaken saking siksa lan fitnah kubur menjangipun kanthi rahmat nipatipun Gusti Allah dipun daken terus sumantri Kanjeng Nabi mapan wonten swarga nipun Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Ngoten. Lagi cerita zaman biyen nih, gitu. Zaman biyen ngoten lasasane iki mboten. Sekarang ini HP arek metu panas moh ngongkon uang kon tuku panganan teko dhewe enak. Pengen apa-apa gak gelem tuku ngene tanggane golek sing luwih murah tuku online. Lho nggih enten tiyang digawe niku tuku Brambang online, tuku minyak goreng online, estu tuku peningset sandangan online. Kerantan memang kemudahannya adalah kita bisa mencari mana harga yang terendah dengan syukur bagi engko gratis ongkir ngoten lho. Sementara kalau panjenengan niku kiwa tengene nggih kadang kala mbok ditumbasi. Padha-padha golek rezekine ngoten lho. Ben apik srawunge kali tangga kiwa tengene sing ugi dodolan. Tukune online, ya padahal tanggane yo duwe kacak 20.000 tuku online. Tuku minyak goreng lho tanggane duwe bakulan. Nggih, minyak goreng ngene tanggane 18.000, nek online 16.000 tuku online. Lho, ngene napa ten? pesanu kok mesanu. Suatu saat enten jenengan nyuwun pitulane tangga. Nggih kira-kira tangga gelem nulung apa ora untuk ya online kono ya tulung online kono. Wah. Nggih mboten. Nggih pramila niku. Tangga sing wonten kiwa tengen jenengan sing gadah usaha sekali-kali dipun tumbasi walaupun ora mendino ning niku carane ngraketaken kekadangan sesrawungan ben kula panjenengan gampil nek sawanci-wanti nyuwun pitulungan panika online lagi sithik-sithik paket isu awan sore paket sampai tanggungnya apal lah paket kok makan kening kono nangge jadi itu apa tau dino kok paketnya so dino kok peng telu malah neng ngombe obat ae wuuuh enten gih si penting kalau panjenengan tansah ngupadi ngupoyo ngulir budi supados kesang kula panjenengan menika tansah manfaat maslahat kagem pribadi, keluarga lan umat. Nggih. Napa mawon ingkang saged dipun lampahi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan bisa menjadikan sebuah pahala yang besar jika kita lakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah semata. Ngoten nggih. Matur nuwun kagem kawi kersanipun, sugeng dalu sembahyangan. Kali pitung kasih atur jauh-jauh jayanti tepat jeneng kosa radio moderator kalisner ing sami kala salami lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun.
1: Sayang, sayang ese opo?

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat.

0: Nirvana.
1: Sai. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berada-ada aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang sudah lanjut tidak boleh donor darah. Itu mitos. Faktanya, lansia tetap bisa mendonorkan darah selama lolos pemeriksaan medis, tanda vital, dan hemoglobin normal. Umumnya, usia 18 hingga 65 tahun.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2. Moderato.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

namanya disebut, namun kebaikannya tertutup. Ibnu Syirin rahimahullah berkata, sebuah kezaliman terhadap saudaramu, yaitu engkau menyebutkan kejelekan yang engkau ketahui ada padanya dan menyembunyikan kebaikannya. Azud Lilwaki. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.